Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Wujudkan mimpimu. Penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 kini dibuka di Institut Kesehatan Mitra Bunda. Dengan program studi terakreditasi baik sekali, dosen berpengalaman, dan fasilitas modern, kami siap membawamu menuju masa depan yang gemilang. Institut Kesehatan Mitra Bunda memiliki program studi Fakultas Kedokteran, D4 Elektromedis, satu-satunya di Kepri, S1 Farmasi, Pendidikan Apoteker, meluluskan apoteker kompeten 100%, D3 Keperawatan dan Kebidanan, S1 Keperawatan dan Pendidikan Profesi Nurse, S1 Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan, S1 Gizi. Kampus 1 IKMB berada di Jalan Seraya nomor 1 dan Kampus 2 di Jalan Pasir Putih Batam Center. IKMB memiliki lahan praktik sendiri, antara lain Rumah Sakit Harapan Bunda, Rumah Sakit Bunda Asih, serta Rumah Sakit Agung yang berada di Jakarta. Dan memiliki lembaga pelatihan kesehatan di mana nanti bisa diikuti oleh mahasiswa maupun tim kesehatan lain. Pendaftaran telah dibuka sampai dengan 15 Agustus 2026. Daftar sekarang dan nikmati beasiswa untuk kamu yang berprestasi. Untuk persyaratan beasiswa dan pendaftaran, kunjungi website pmb.ikmb.ac.id atau hubungi admin pendaftaran IKMB di 0813-6941-4014 atau 0821-7228-7280 untuk info lebih lanjut.

0: talk about.
1: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Di dunia yang penuh tren, kadang kita tanpa sadar jadi versi KW dari orang lain. Padahal, jadi diri sendiri itu jauh lebih bernilai daripada sekedar niru. Karena yang asli selalu punya cerita, punya karakter, dan pastinya nggak tergantikan. Jadi, yuk berhenti membandingkan dan mulai percaya sama versi original diri kita sendiri. Hits Rewind. You are listening.

0: tahu nggak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure Poule yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

istilah cuci foto? Kira-kira kenapa ya disebut cuci foto? Apakah fotonya beneran dicuci? Ternyata istilah ini punya cerita dari zaman dulu. Sebelum era digital, orang-orang menggunakan kamera analog. Hasil fotonya belum langsung kelihatan karena masih tersimpan di gulungan film negatif. Nah, supaya gambarnya muncul, film ini harus diproses di tempat khusus yang disebut ruang gelap. Di sana, film direndam dalam cairan kimia khusus mirip seperti dicuci, lalu dikeringkan. Prosesnya nggak sebentar, bisa sampai beberapa jam, sampai akhirnya foto benar-benar terlihat. Jadi, istilah cuci foto itu memang berasal dari proses asli yang pakai air dan bahan kimia, bukan sekedar istilah. Walaupun sekarang udah serba digital, istilah ini tetap

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan lain.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 kini dibuka di Institut Kesehatan Mitra Bunda. Dengan program studi terakreditasi baik sekali, dosen berpengalaman, dan fasilitas modern, kami siap membawamu menuju masa depan yang gemilang.

0: apoteker, meluluskan apoteker kompeten 100%. D3 keperawatan dan kebidanan. S1 keperawatan dan pendidikan profesi nurse. S1 kebidanan dan pendidikan profesi bidan. S1 gizi. Kampus 1 IKMB berada di Jalan Seraya nomor 1 dan Kampus 2 di Jalan Pasir Putih Batam Center. IKMB memiliki lahan praktik sendiri, antara lain Rumah Sakit Harapan Bunda, Rumah Sakit Bunda Asih, serta Rumah Sakit Agung yang berada di Jakarta. Dan memiliki lembaga pelatihan kesehatan di mana nanti bisa diikuti oleh mahasiswa maupun tim kesehatan lain. Pendaftaran telah dibuka sampai dengan 15 Agustus 2026. Daftar sekarang dan nikmati beasiswa untuk kamu yang berprestasi. Untuk persyaratan beasiswa dan pendaftaran, kunjungi website pmb.ikmb.ac.id atau hubungi admin pendaftaran IKMB di 0813-6941-4014 atau 0821-7228-7280 untuk info lebih lanjut.
1: Datang dari mimpi, langkah mulai pasti.
2: Hai calon mahasiswa, sudah siap menentukan masa depanmu? Saatnya memilih kampus yang tepat. Bergabunglah bersama Universitas Awal Bros, kampus unggulan di bawah naungan Yayasan Awal Bros Bangun Bangsa, salah satu grup layanan kesehatan terbesar dan terpercaya di Indonesia. Dengan fasilitas lengkap dan modern, mulai dari laboratorium kesehatan berstandar industri, ruang kelas yang nyaman, perpustakaan digital, hingga akses langsung ke jaringan rumah sakit Awal Bros. Belajar jadi lebih nyata, dan kesempatan karir terbuka luas.
0: Kuliahnya seru, dosen-dosennya profesional, berpengalaman, dan selalu mendampingi kami belajar dari teori sampai praktik. Aku jadi makin siap bekerja.
2: Universitas Awal Bros membuka penerimaan mahasiswa baru. Dapatkan berbagai manfaat eksklusif, program magang langsung di industri kesehatan, peluang beasiswa, hingga pembinaan karir sejak semester awal. Banyak program studi yang dimiliki pada kampus utama di Pekanbaru. D3 Radiologi, S1 Kedokteran, S1 Administrasi Rumah Sakit, S1 Fisioterapi, S1 Desain Komunikasi Visual, S1 Informatika, S1 Akuntansi, serta pada kampus PSDKU di Batam, S1 Keperawatan, S1 Kebidanan, D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, Pendidikan Profesi Bidan serta Profesi Nurse. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Daftar sekarang juga dan wujudkan masa depan kesehatan Indonesia bersama Universitas Awal Bros. Universitas Awal Bros, kampus profesional di bawah Yayasan Awal Bros Bangun Bangsa. Ilmu teruji, karir terjamin. Hubungi Kampus Pekanbaru, Jalan Hang Tuah, Jalan Karya Bakti nomor 8, Simpang BPG Kulim, Kelurahan Bambu Kuning, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Hubungi 0822-762-68786. Kampus Batam, Jalan Abu Yaltama, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Hubungi 0857-6008-5061. Mau kuliah? Di Universitas Awal Bros aja.
3: Wujudkan mimpi.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

0: Duh, kebiasaan deh nge-share gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu.
2: Produ FM. Teman terbaik.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Hits Rewind. You are listening Hits Rewind. Lagu lama tetap juara.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?
1: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, welcome to Pro 2 Hitlist ya. Dan Manda nemenin kamu, bakal nemenin kamu di Pro 2 Hitlist sampai jam 12 nanti ya teman Pro 2 ya. Kalau sudah jamnya Pro 2 Hitlist, ini adalah saatnya kamu untuk request lagu ya teman Pro 2 ya. Boleh banget, mau lagu Indonesia, mau lagu internasional juga boleh, selama lagunya tuh ada di bank data ya teman Pro 2 ya. Jadi kalau kamu yang mau request, kamu bisa langsung WhatsApp di 0811-691-5502 atau kamu juga bisa DM di Instagram kita di @pro2batam ya. Sebelum Manda baca ini requestan dari kamu ya, Manda mau puterin dulu lagu dari Bara Suara, Terbuang Dalam Waktu.

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

It's This Korea dan Ayu Gani, teman Pro 2, Hasrat dan Jiwaku. Dan lagu ini mengantarkan kita di jam 11.53 nih, teman Pro 2. Udah saatnya Manda pamit dulu, udah hampir jam 12, udah selesai di Pro 2 hitlistnya. Dan buat kamu yang sudah request, terima kasih teman Pro 2. Yang belum sempat dibacain requestannya hari ini, besok bisa ya teman Pro 2 request lagi. Karena Pro 2 Hitlist ada setiap hari di jam 10 sampai jam 12 siang ya. Kalau gitu Manda pamit dulu teman Pro 2. Ini di luar udah mulai hujan, jadi buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Jangan lupa jas hujannya dan juga payungnya ya teman Pro 2 ya. Kalau gitu selamat siang dan bye-bye.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah

masyarakat Kepulauan Riau, tak lengkap rasanya kalau belum pernah mencoba luti gendang. Sekilas mirip roti goreng biasa, tapi jangan salah, isiannya bikin nagih. Tapi, tahu gak sih asal nama luti gendang? Luti berasal dari kata roti yang diucapkan oleh etnis Tionghoa di Anambas yang kesulitan menyebut huruf R. Sedangkan gendang diambil dari kata rendang dalam bahasa lokal Tarempa yang artinya digoreng. Proses pembuatannya juga masih tradisional. Adonan tepung, telur, dan mentega diisi abon ikan berbumbu, lalu digoreng sampai coklat keemasan. Gak heran.

105,5 FM Pro 2 era di Batam, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, ketemu lagi sama aku Manda. Manda balik lagi nemenin kamu di Santai Siang ya. Gimana kabar kamu siang ini teman Pro 2? Ini akhirnya hujan juga ya teman Pro 2 ya. Kalau tadi aku bilang mendung-mendung aja di sini, akhirnya kebagian juga nih hujan deres banget nih teman Pro 2. Jadi buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan ya teman Pro 2 ya. Enggak usah ngebut-ngebut, yang penting pelan-pelan dan selamat sampai tujuan. Kalau siang-siang gini udah cuacanya hujan kayak gini, mendukung banget kalau buat tiduran di rumah aja ya teman Pro 2 ya. Apalagi ini adalah hari Minggu terakhir sebelum besok kembali bekerja nih teman Pro 2. Dan di Santai Siang ini Manda bakal nemenin kamu sampai jam 2 siang. Manda bakal update informasi dari dunia hiburan, kuliner, dan juga dari olahraga ya, khususnya persiapan Piala Dunia nih teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, keep tuning on Pro 2 FM.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

Balik lagi teman Pro 2, masih di Santai Siang ya. Dan ini cuacanya lagi hujan deres banget ya teman Pro 2 ya. Kalau misalnya cuaca lagi hujan gini tuh, hujan turun, enaknya tuh kita bahas makanan yang hangat-hangat gitulah ya teman Pro 2 ya. Karena kalau misalnya lagi hujan, pasti bawaannya bikin mager, terus pengennya ngunyah gitu gak sih teman Pro 2 ya. Dan ini mana punya beberapa ini ya, rekomendasi makanan minuman yang cocok saat cuaca hujan nih teman Pro 2. Jadi kalau untuk cuaca hujan kayak gini, pasti yang dicari itu pengennya yang hangat-hangat dan juga berkuah gitu. Itu ada, kalau makan berkuah ada soto, terus bisa sup, bakso, mie. Nah itu tuh memang makanan berkuah ini membantu tubuh tuh terasa lebih nyaman gitu ya teman-teman berdua ya, karena suhunya tuh hangat dan dari makanan itu membantu meningkatkan suhu tubuh sementara. Karena kan di luar hujan pastinya dingin gitu kan, makanya pengennya tuh enaknya makanan yang berkuah gitu. Karena itu juga bisa membantu melegakan tenggorokan kamu nih teman-teman berdua, buat badan yang pastinya juga lebih rileks. Terus juga kalau misalnya untuk minuman itu biasanya itu yang enak kalau lagi hujan-hujan gini tuh ada teh hangat, wedang jahe, susu anget, atau coklat panas. Beh, mantep tuh teman Pro 2 ya. Jadi pas banget sesuai cuaca gitu. Dan juga ternyata memang kalau minuman hangat itu punya beberapa manfaat gitu. Kayak misalnya jahe hangat ya, itu dikenal bisa membantu menghangatkan tubuh dan membantu meredakan rasa gak nyaman gitu ya, apalagi saat cuaca dingin kayak gini. Terus juga teh hangat itu bisa membantu tubuh lebih rileks dan nyaman teman Pro 2. Tapi jangan lupa juga, walaupun cuaca dingin gini pengennya yang serba anget, yang berkuah gitu, tapi juga tubuh itu tetap butuh air putih yang cukup. Karena seringkali tuh kalau misalnya hujan kita ngerasa gak haus kan, males minum gitu. Karena seringnya tuh cuaca panas yang bikin kita tuh lebih sering haus. Nah padahal tubuh itu tetap membutuhkan cairan supaya enggak dehidrasi ya teman Pro 2 ya. Nah jadi kalau kamu nih teman Pro 2, kalau lagi hujan-hujan gini enaknya itu suka makanan apa sih?

Di dunia yang penuh tren, kadang kita tanpa sadar jadi versi KW dari orang lain. Padahal, jadi diri sendiri itu jauh lebih bernilai daripada sekedar niru. Karena yang asli selalu punya cerita, punya karakter, dan pastinya nggak tergantikan. Jadi, yuk berhenti membandingkan dan mulai percaya sama versi original diri kita sendiri.

0: Duh, kebiasaan deh nge-share-nge-share gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu. 105,5 FM.

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Production. Welcome back to Santai Siang Teman Pro 2. Dan ngomong-ngomong soal dunia olahraga nih ya Teman Pro 2 ya, bentar lagi tuh bakalan ada ajang dunia yang ditunggu-tunggu gitulah ya, dari sepak bola, yaitu FIFA World Cup 2026 nih, yang makin hari makin berasa ya, karena bentar lagi banget nih Teman Pro 2. Jadi belakangan ini bukan cuma soal pertandingan aja yang jadi sorotan, harga tiket finalnya juga lagi rame banget nih dibahas oleh netizen ya Teman Pro 2 ya. Karena ada tiket final Piala Dunia itu dijual sampai 11,5 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 199 miliar. Wah gila ya cuy ya, mahal banget. Ini mah udah jadi rumah apa-apa gitu ya untuk tiket final Piala Dunia aja. Nah yang bikin heboh itu ya, tiket dengan harga fantastis ini ternyata muncul di platform penjualan ulang atau istilahnya reseller gitu ya. Dan uniknya lagi nih, tiket tersebut bahkan bukan kategori kursi terbaik stadion gitu, melainkan kategori 3. Jadi bukan yang best view-nya banget itu ya Teman Pro 2 dengan harga segitu. Gimana kalau yang best view, entah berapalah ya harganya ya. Sementara untuk tiket resmi kategori 1 itu harganya sebenarnya masih berada di kisaran puluhan ribu hingga ratusan ribu dolar Amerika Serikat. Nah fenomena ini tuh langsung memicu banyak kritik dari penggemar sepak bola dunia pastinya ya, kayak ya lagian harganya semahal itu cuy gitu ya. Banyak yang menilai harga tersebut tuh udah gak masuk akal dan diduga hanya aksi spekulasi atau permainan reseller aja demi mencari keuntungan besar. Apalagi FIFA saat ini menggunakan sistem dynamic pricing gitu ya, atau harga dinamis pada penjualan tiket resmi. Artinya tuh harga tiket tuh bisa berubah-berubah gitu Teman Pro 2, tergantung tingginya permintaan pasar. Dengan sistem ini memang sering dipakai di konser atau event besar gitu ya, karena dianggap mengikuti kondisi pasar gitu. Kalau minatnya tinggi ya harganya tinggi gitu. Tapi di sisi lain sistem kayak gini tuh juga bisa memicu lonjakan harga pastinya ya yang sangat tinggi. Apalagi kalau misalnya mendekati pertandingan-pertandingan akhir atau misalnya negara-negara yang memang permintaannya tuh tinggi banget gitu. Jadi ya plus minus gitulah ya Teman Pro 2 ya. Dan menurut Presiden FIFA, permintaan tiket Piala Dunia 2026 memang luar biasa tinggi nih. Bahkan disebut mencapai sekitar 500 juta permintaan tiket. Wow, memang antusiasme seluruh dunia ya kalau udah kayak gini ya. Bukan cuman satu negara, dua negara, tapi seluruh dunia tertuju pada World Cup nih Teman Pro 2. Makanya nih FIFA nih kenaikan harga itu dianggap adalah hal yang wajar gitu ya, karena antusiasmenya juga tinggi banget ya Teman Pro 2 ya. Dan sekilas informasi buat kamu nih Teman Pro 2, nanti kamu bisa mengikuti kemeriahan FIFA World Cup 2026 ini lewat siaran resmi dari RRI dan juga TVRI ya, yang menjadi official broadcaster Piala Dunia 2026 di Indonesia. Jadi kita tungguin aja ya Piala Dunia, bentar lagi kok Teman Pro 2.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Prik, prik.

0: Istilah cuci foto, kira-kira kenapa ya disebut cuci foto? Apakah fotonya beneran dicuci? Ternyata istilah ini punya cerita dari zaman dulu. Sebelum era digital, orang-orang menggunakan kamera analog. Hasil fotonya belum langsung kelihatan, karena masih tersimpan di gulungan film negatif. Nah, supaya gambarnya muncul, film ini harus diproses di tempat khusus yang disebut ruang gelap. Di sana, film direndam dalam cairan kimia khusus, mirip seperti dicuci, lalu dikeringkan. Prosesnya nggak sebentar, bisa sampai beberapa jam sampai akhirnya foto benar-benar terlihat. Jadi, istilah cuci foto itu memang berasal dari proses asli yang pakai air dan bahan kimia, bukan sekedar istilah. Walaupun sekarang udah serba digital, istilah ini tetap dipakai sampai sekarang.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: posisi 2. Posisi 20 ada Sheila on 7 dengan Sederhana. Posisi 19 Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 18 Mahalini dengan Bermimpi. Iqro di posisi 17 dari Raim Laude. Posisi 16 ada Samuel Cipta Senja Sudut Kota. Posisi 15 Farel Hilal dengan Keliling. Di posisi 14 Dia dengan EA. Posisi 13 Dia featuring Indah Kus Malu-Malu. Posisi 12 Topati Fabio Asher dengan Cinta Kita. Di posisi 11 ada Liodra Teman Pro 2 dengan Teganya Kau. Masuk ke 10 besar, di posisi 10 ada Nadif Basalamah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Posisi 9 Mahalini dengan Kemarilah Tenang. Posisi 8 Dimansyah dengan Agar Selama-Lamanya. 1000 Kali di posisi 7 dari Gea Indrawari. Posisi 6 Nuka Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Posisi 5 Ivan Seventeen Jangan Paksa Rindu. Di posisi 4 ada NPD Sempurnanya Aku. Posisi 3 Tohpati dan Nadif Basalamah dengan Semusim. Posisi 2 Sal Priadi Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Kalau gitu langsung aja, ini dia juara satu kita untuk minggu ini Teman Pro 2. Ada Enau featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret.
1: Number 1.

Dan juga pastinya buat Musika Studios, orang pertunjukan Sony, NPD, Ivan, Hits Record, Gea, Dua Suara, After School, UMI, Antinormal, Farel Hilal, Raya Melaude, Junior Record, dan juga Sheila on 7 ya. Gak lupa aku ingetin buat kamu yang mau request lagu Indonesia kesukaan kamu, jangan lupa requestnya di Produ FM yang ada di kota kamu dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 Nasional berikutnya. Aku Desi Aldiana pamit. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

0: FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Gua Elana Krisandari menemani kamu selama 1 jam ke depan dengan 20 tanggal lagu internasional top 20 nasional pastinya yang bakal ngehibur kamu selama 1 jam ke depan, teman Pro 2. Dan kira-kira siapa yang harus cabut dari chart dan kira-kira siapa juga yang menjadi jawara di minggu ini, teman Pro 2? Let's move on to the chart. Sit back, relax and enjoy the show. Di chart minggu ini, teman Pro 2, kita harus menyapa dulu yang cabut dari chart di minggu ini, teman Pro 2. Kita harus mengatakan selamat tinggal kepada Justin Bieber dengan dua lagunya yaitu Love Song dan juga You Con, teman Pro 2. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 yang menjadi newcomers kita di minggu ini, katakan halo dengan Blackpink yang punya lagu Go.
1: Number 20.

0: Di peringkat ke-1992 yang juga merupakan newcomers kita di minggu ini, ada Bruno Mars dengan lagunya yang udah pasti pernah lo dengerin, This Is Risky It All. Di peringkat ke-1892 bertahan selama 2 minggu, ada Madison Beer dengan Bittersweet.
1: Number 18.

0: ke-17 yang masuk ke minggu keduanya juga ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-16 92, naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 16.

Di peringkat ke-15 bertahan selama 7 minggu This is Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-14 memasuki minggu ketiganya ada Islet dengan No Kid Anymore. Number

0: peringkat ke-13 yang juga masuk ke minggu 13-nya, This is Lady Gaga, Lady Monster dengan The Death Dance. Di peringkat ke-12 sama Produ masuk ke minggu ke-6-nya ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 12.

0: peringkat ke-11 kita di minggu ini memasuki minggu ke-7-nya. Ada Justin Bieber dengan Dices. Yes, sebelum kita memasuki ke peringkat ke-10 kita di minggu ini, teman Pro 2, kita harus quick recap dulu dari peringkat ke-20. Di posisi ke-20 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-18 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-17 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-14 ada Eilid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-13 ada Lady Gaga dengan The Death Dance. Di peringkat ke-12 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-11 ada Justin Bieber dengan Dices. Dan this is our top 10 this week. This is Bruno Mars dengan I Just Might.
1: Number 10.

0: Voice di chart nomor 2 di peringkat ke-9 memasuki minggu kelimanya, ada Sine Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-8 ada Kehlani yang memasuki minggu ke-7 nya dengan Folded.
1: Number 8,

0: peringkat ketujuh, memasuki minggu ketujuhnya, This is Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat keenam, teman perdua yang memasuki minggu kesembilannya ada Raye, Where Is My Husband.
1: Number 6.

0: kedua bertahan selama 11 minggu. This is Olivia Dean dengan Man I Need. Di peringkat keempat, naik satu peringkat dari minggu sebelumnya ada Taylor Swift dengan Opalite.
1: Number 4.

0: terlama di International Top 20 Nasional. Ada Hunter X dengan Golden. Yang menjadi runner-up kita di minggu ini, tempat kedua bertahan selama 13 minggu. Ada Alex Warren dengan Eternity.
1: Number 2.

Pertama kita di minggu ini teman perdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman perdua ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-9 ada Sine Spiro dengan Die On This Hill. Di peringkat ke-8 ada Kelani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-6 ada Rai dengan Where Is My Husband. Di peringkat ke-5 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di peringkat ke-4 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-3 ada Hunter X dengan Golden. Di peringkat ke-2 yang menjadi runner-up kita ada Alex Warren dengan Eternity. Dan yang menjadi pada kita di minggu ini bertahan selama 11 minggu, congratulations for Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Number

0: kedua di International Top 20 Nasional. Dan gak kerasa banget, udah hampir 1 jam gue Elan Negrisandero menemani kamu teman Produa. Request terus lagu kesayangan kamu di Produa seluruh Indonesia pastinya, biar gak keluar dari chart teman Produa. Saatnya gue untuk kembali melanjutkan weekend. Elan Negrisandero signing off the air, and have a great weekend teman Produa. Bye bye. You saved my heart from the fate of
1: Ophelia. Dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
0: Prodo FM, teman terbaik kamu.

105,5 Pro 2 Batang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, halo. Selamat datang dan selamat mendengarkan di hari Minggu ini, teman Pro 2 ya. Habis hujan nih, deras banget. Tadi kamu lihat gak sih updatean di beberapa ruas jalan tuh banjir katanya ya. Banjir lumayan tinggi. Karena hujannya tadi sebentar sih, cuman deras banget. Nah, ini kayaknya sih beberapa tempat yang ada paritnya itu di pinggir jalan harus dikeruk lagi kayaknya ya, karena udah mulai agak banyak sedimentasi penumpukan, jadi makanya banjir kemana-mana kayaknya gitu sih. Tapi jalan sama Pro 2 ini udah reda hujannya, dan kayaknya sih tempat-tempat banjir sudah mulai surut ya. Tadi aku ngeliat di jalan mau ke kantor kan lewat Grand Niaga Mas tuh, itu kayak bekas banjir banget kayaknya sih. Biasanya sih banjir banget di situ, kalau hujannya deras tuh pasti susah lewatnya. Nah, itu dia salah satu spot yang lumayan populer buat banjir ya. Tapi yang lain juga mungkin sudah mulai reda, sudah mulai surut sama Pro 2. Hari ini kayaknya memang benar-benar banyak waktu istirahat untuk kita, karena habis banyak yang dapat long weekend juga gitu kan. Ya istirahatlah sama Pro 2 sambil bersantai menikmati cuaca yang gak terlalu panas ini ya. Atau mungkin ada yang baru keluar jam segini habis hujan, cerah, lumayan lah ya, bisa main kemana gitu asal gak becek aja.

0: These beautiful things that I've got.
1: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

105,5 Pro 2 Batam, teman terbaik kamu. Masih bareng sama aku, teman Pro 2. Kamu yang lagi dengerin di jalan ya, teman Pro 2, pasti dengerin lewat radio HP kamu ya. Jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI digital kita. Bisa dengerin RRI di mana aja, dengerin Pro 2 di mana aja menggunakan HP kamu. Jadi gak perlu pakai headset lagi, gak perlu colok-colok, tinggal pakai internet ya. Gampang banget, kamu bisa tinggal download RRI digital, ada di App Store dan juga Play Store. Bisa dengerin dimanapun dan bisa pilih RRI manapun yang mau kamu dengerin kapanpun, selama kita masih siaran.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Alright, Tama Pro 2. Waduh, ada kabar terbaru dari serial The Lord of the Rings. Katanya bakal ada serial baru, ada film baru nanti judulnya The Lord of the Rings, Shadows of the Past. Cuman yang jadi masalah adalah ini lagi rame banget di kalangan fansnya Lord of the Ring. Karena film ini akan ditulis sama komedian dan juga pembawa acara Amerika, Stephen Colbert. Nah, itu yang jadi masalah Tama Pro 2 ya. Kalau trilogi kemarin, The OG, Lord of the Rings, itu ditulis sama penulis aslinya, Tolkien, J.R.R. Tolkien. Nah ini film terbarunya ini diumumkan langsung sama Colbert, bareng sama sutradara Peter Jackson lewat satu video di hari Selasa kemarin. Gitu. Nah ini mulai banyak perdebatan, karena ada yang komentar gitu, kenapa harus Colbert gitu yang ngerjain gitu kan. Dia juga dikritik tajam dan juga dituding kalau proyek ini sekedar eksploitasi komersial dari karyanya Tolkien. Wah, terus ada yang bilang juga Hollywood kayaknya udah kehabisan ide berkualitas sampai harus nunjuk Colbert gitu. Soalnya ya, kalau dilihat ini banyak yang kecewa karena mereka tuh merasa kalau prinsipnya si J.R.R. Tolkien ini sengaja gak buat sequel karena merasa ceritanya sudah selesai. Sudah tuntas film Lord of the Rings itu. Jadi kalau kita mau nonton ya kita nonton lagi triloginya gitu. Cuman ada juga yang setuju, ada yang menyambut baik keputusan ini. Mereka juga bilang rekam jejaknya Colbert itu dikenal luas sebagai pakar dunia Tolkien. Karena memang ada beberapa momen si Stephen Colbert ini juga mendalami dunia yang sudah dibuat sama J.R.R. Tolkien ini gitu. Karena kalau mau ngulik ya banyak banget. Aku pernah nonton di YouTube tuh, kayak si J.R.R. Tolkien ini bikin Lord of the Rings itu risetnya banyak banget. Karena ada bahasa-bahasa yang tidak lazim ya di sana ya. Bahasa-bahasa yang cuma ada di film Lord of the Rings dan di saganya aja. Kayak bahasa elves juga ada, terus orcnya pakai bahasa lain, terus juga dwarfsnya juga pakai bahasa yang berbeda. Hobbits juga punya bahasa berbeda. Itu semua karangan J.R.R. Tolkien. Memang dia bikin sedetail itu dunianya. Nah, Stephen Colbert katanya sih mendalami itu ya. Nah, seperti apa nih Tama Pro 2 nanti hasilnya? Ya masih pro dan kontra ya, cuman ya kita lihat aja. Masih belum ada pengumuman resmi juga kapan rilisnya, cuman proyeknya udah diumumkan judulnya. The Lord of the Rings, Shadows of the Past.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

105,5 Pro 2 Air Batam, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, wah ini dia ada terobosan baru dari pemerintah di Denmark. Jadi baru-baru ini pemerintah Denmark mengizinkan warganya untuk daftarin hak cipta atas wajahnya sendiri untuk melawan AI. Tuh, asli teman Pro 2, ini tuh lagi dirancang katanya, ini RUU yang sudah disepakati semua partai besar di negara tersebut dan akan dibuat penyebaran tiruan digitalnya kayak deepfake tanpa izin itu jadi ilegal. Tuh, jadi copyright atas muka kamu sendiri teman Pro 2. Jadi kalau misalnya ada muka kamu yang dipakai gitu, kalau kamu ada warga Denmark ya nanti ya, terus dipakai gitu, itu bisa kamu tuntut karena itu ilegal. Ada deepfake yang pakai muka kamu, tidak izin gitu, nggak ada apa-apa sama kamu, nggak ada hubungannya, dibuat secara ilegal gitu bisa dituntut. Tuh, karena memang kalau menurut Denmark ya, ini tuh memang jadi concern mereka sekarang. Kalau menurut Menteri Kebudayaan Denmarknya juga, di RUU ini mereka sepakat dan ngirimin pesan untuk yang tegas untuk setiap orang punya hak atas tubuhnya sendiri, suaranya sendiri, sampai ciri wajahnya sendiri. Yang ternyata belum sepenuhnya dilindungi hukum yang berlaku saat ini terhadap AI generatif atau Gen AI gitu. Nah kalau dari Guardian ya bilang, pemerintah Denmark ini juga mengklaim mereka adalah negara pertama yang menerapkan hukum kayak gini di Eropa dan dapat dukungan dari berbagai partai. Wah gitu nomor 2 ya. Memang mereka memikirkan hal-hal yang lagi happening sekarang ya, lagi concern banget orang-orang gitu teman Pro 2. Dan platform yang melanggar ini katanya bisa didenda besar. Tapi ini tidak berlaku untuk parodi dan satire. Jadi kalau ada yang bikin satir dan parodi gitu, memang tujuannya untuk parodi itu nggak kena hukum. Cuman kalau untuk yang lain-lain di fake, akan dihukum di Denmark tapi.

0: Wujudkan mimpimu. Penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 kini dibuka di Institut Kesehatan Mitra Bunda. Dengan program studi terakreditasi baik sekali, dosen berpengalaman, dan fasilitas modern, kami siap membawamu menuju masa depan yang gemilang. Institut Kesehatan Mitra Bunda memiliki program studi Fakultas Kedokteran, D4 Elektromedis, satu-satunya di Kepri, S1 Farmasi, Pendidikan Apoteker, meluluskan apoteker kompeten 100%, D3 Keperawatan dan Kebidanan, S1 Keperawatan dan Pendidikan Profesi Nurse, S1 Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan, S1 Gizi. Kampus 1 IKMB berada di Jalan Seraya nomor 1 dan Kampus 2 di Jalan Pasir Putih Batam Center. IKMB memiliki lahan praktik sendiri, antara lain Rumah Sakit Harapan Bunda, Rumah Sakit Bunda Asih, serta Rumah Sakit Agung yang berada di Jakarta. Dan memiliki lembaga pelatihan kesehatan di mana nanti bisa diikuti oleh mahasiswa maupun tim kesehatan lain. Pendaftaran telah dibuka sampai dengan 15 Agustus 2026. Daftar sekarang dan nikmati beasiswa untuk kamu yang berprestasi. Untuk persyaratan beasiswa dan pendaftaran, kunjungi website pmb.ikmb.ac.id atau hubungi admin pendaftaran IKMB di 0813-6941-4014 atau 0821-7228-7280 untuk info lebih lanjut.
1: Oi, gimana nih kemarin tes beasiswa luar negerinya? Lancar?
2: Hey, aku yakin lolos. Bahannya aku kuasai semua soalnya. Nah, lanjut ngobrol di atas yuk. Permisi. Misi.
1: Lu, kemarin gak ada tes etika menggunakan fasilitas umum ya?
2: Hah? Gimana?
1: Ya, etika dasar macam penggunaan lift gini. Mendahulukan orang yang keluar lift. Tidak masuk ke dalam lift sebelum semua penumpang sebelumnya keluar. Dan menunggu di samping lift supaya tidak menghambat orang yang keluar lift. Dan sebagainya deh. Ya, masa gitu aja gak tahu sih.
2: Emang ada gitu?
1: Ya adalah Tong, kamu ini masih di negeri sendiri aja udah begini. Gimana nanti di negeri orang?
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.
1: Hits Rewind. You are listening Hits Rewind. Lagu lama tetap juara.
2: All right, let's go.

kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: 105,5 produk air batang teman terbaik kamu. Tuh produk kamu tahu nggak sih produk Lacoste? Lacoste ini gambarnya buaya ya. Biasa kalau di sini populer kalau dulu ya atau zaman sekarang itu populer polo shirtnya. Ini gambarnya buaya gitu. Ini biasanya dipakai bapak-bapak sih kalau sekarang ya. Anak muda mungkin nggak terlalu ini, nggak terlalu in. Tapi ada orang-orang yang masih tetap setia dan suka sama brand Lacoste. Ini kamu bisa ngelirik mereka ngerilis Lacoste L003 Neo Shot. Bukan baju, bukan polo shirt, ini sneakers. Sneakers baru, ini highlight dan line up di L003 mereka. Tetap siluetnya sleek, tapi tetap kelihatan sporty juga. Kayak fashion dan mereka ya, ke sport juga kan. Ada 8 warna, dari warna yang lumayan subtle kayak shadow black dan iron grey, sampai yang pop banget, yang menyolok mata ya kelihatan, kayak blazing green namanya. Materialnya tuh pakai sandwich mesh, ringan dan breathable pastinya kata mereka. Pakai overlay PU dan sintetik juga, ada nubuck di bagian toe capnya. Dan juga pasti ada logo buaya khas Lacoste yang juga muncul di sisi sepatunya sebagai aksen dari TPU-nya itu teman-teman produk. Outsole-nya udah pakai karet anti slip dan EVA midsole-nya dibantu untuk nyerap impact biar makin nyaman buat dipakai sehari-hari. Itu nah di konten untuk kampanyenya ya. Lacoste ini ngajakin koreografer Nicholas Huckert bareng sama dancer dari Cina, Xiaoyi Liu untuk ngegarap visual dinamis yang katanya terinspirasi dari clay court tennis. Dan ngangkat spirit sporty meets creative khas dari Lako. Warnanya lumayan banyak tahun Pro 2 ya. Kalau bisa lihat-lihat tahun Pro 2, ini jadi salah satu solusi juga. Solusi, jadi salah satu apa ya pilihan buat kamu tahun Pro 2. Yang ada midsole-nya beda-beda, warnanya ada yang satu warna. Menarik dari Lako. Harganya tahun Pro 2, wow, dijual mulai dari 130 euro atau 2,5 juta rupiah. Udah bisa dibeli katanya di website-nya Lacoste.
1: 109,5 FM.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Alright teman Pro 2, aduh sudah mau kelar, udah mau jam 6 waktunya aku pamit. Thank you banget udah stay bareng sama gue disini teman Pro 2 ya. Jangan lupa jaga kesehatan terus di weekend ini, happy weekend, dan selalu jadikan generasi muda sebagai headline. Aku Yudis pamit, see you next time and bye bye.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah SWT akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah SWT akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi Shiratal Mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit. Dan yang terakhir, tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir, mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang rusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya dan ia akan dikuling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar. Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur. Karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar. Karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib. Karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya. Karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh. Dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta. Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Baris kedua, wahai orang yang murkai Allah. Dan baris ketiga, sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa.

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah,

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kaning sih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Bejo. Hampir aja aku ketipu.
2: Nah, makanya, Ningsi, zaman sekarang itu kita harus was...
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta trash bag lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk ah, bersihin. Eh, Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
1: Enggak.
0: Oi, Ran!
2: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
0: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
2: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga kelihatannya ini bentar lagi beres.
0: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
2: Mau dikemanain nih sampahnya?
0: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
2: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
0: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah Ran, biar cepet.
2: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
0: Tapi ribet Ran, TPS-nya juga jauh.
2: Sayang banget gak, ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar mah.
0: Ya udah, iya. Yuk bantuin buat ngangkat ke mobil.
2: Waduh, aku harus cabut lagi nih gak.
0: Lah, mau kemana?
2: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya, gak? Bye, gak? Semangat!
0: Dasar si Randi. Komen doang, bantuin enggak.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat aja, semoga baik-baik saja, semoga semakin kreatif aja. Satu jam ke depan kita bakal bahas soal Indonesia Pro Indie, karya dan musik indie bakal kakak puterin. Dan kita bakal bahas soal kreativitas sampai satu jam ke depan, jadi jangan kemana-mana ya. Tetap

masih di Indonesia Pro Indie, masih bareng sama Kangga. Dan senang banget bisa kembali lagi hadir menemani waktu malam kalian yang lagi santai, yang lagi di jalan, atau mungkin lagi butuh teman dengerin sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie, kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget. Dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia, ada musik. Lagi sedih, pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya. Dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi kita bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana cara kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak antar yang udah ikutan Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original ada karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lalu bagus itu, lagu bagus itu punya aransemen kompleks dan teknik. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran, datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih gue banget nih. Pasti ada perasaan tersentuh, seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari yang jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, milih nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati. Good.

masih di Indonesia Pro Indie. Sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi, coba-coba nada sampai menemukan yang, wah ini gue suka banget sama nadanya nih, gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di mana pun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal. Karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhir. Aku

Kita lagi ngomongin soal karya sekali lagi, karena memang dalam berkarya itu ya memang gak mudah dan tentu banyak tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman berdua yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget gak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi gak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah, ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasa bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa dengerin lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang sering kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari

dan tentunya masih Indonesia Pro Indie. Dari semua kita bahas hari ini, kita bisa ambil satu kesimpulan penting semuanya. Orang pasti bisa berkarya. Gak peduli kamu bermula atau dalam mencoba, yang penting adalah keberanian untuk memulai. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu punya alat lengkap, dan jangan tunggu merasa siap. Karena kesiapan itu datang seiring kita berjalan. Musik adalah cara kita mengekspresikan diri, dan setiap orang punya cerita yang unik. Jadi kalau kamu punya cerita apapun itu, mulai aja tulis, rekam, dan juga nyanyiin. Siapa tahu dari hal kecil itu lahir karya yang besar. Jadi terus berkarya, terus eksplorasi, dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Itu paling penting ya. Gak berasa udah 1 jam kangen nemenin. Jadi buat lo yang pengen banget dengerin karya lo diputer, lo bisa kirim di emailnya proindie.rri ya, bisa langsung aja proindie.rri@gmail.com untuk dikirimin. Jangan lupa juga beserta portofolio dan juga tentunya profil dari karya kamu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye bye.

Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow Next Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masing-masing.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Stay tuned on Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

105,5 FM Pro 2 RRI Metro, tempat terbaik kamu. Hai, selamat malam Tuan Pro 2. Ketemu lagi barengan Zaldi Darmawan. Di hari ini udah hari Senin atau masih Minggu sih? Masih Minggu ya, 10 Mei 2026. Barusan kamu dengerin Rizwan Fadilah barengan Mahalini dan juga R&B Boys seketika. Aku bakal temenin kamu sampai ke jam ngantuk before bedtime, sampai ke jam 12 malam nanti ya. Jadi pastikan jangan kemana-mana dulu. Keep stay, ceram, Pro 2 FM.

dunia yang penuh tren, kadang kita tanpa sadar jadi versi KW dari orang lain. Padahal, jadi diri sendiri itu jauh lebih bernilai daripada sekedar niru. Karena yang asli selalu punya cerita, punya karakter, dan pastinya nggak tergantikan. Jadi, yuk berhenti membandingkan dan mulai percaya sama versi original diri kita sendiri. 105,5 FM.

Sudah dua, Justin Bieber, That's Love. Tepat di jam 8:30 alias 8:26 waktu Indonesia Barat. Selamat malam sekali lagi untuk kamu yang masih dengerin Pro 2 Batam. Yang lagi di jalan juga hati-hati ya. Yang lagi dengerin sambil beraktivitas, semangat yang aktivitasnya hari ini tahun Pro 2 10 Mei 2026. So far so good ya. Semoga good untuk 10 hari pertama di bulan Mei 2026. Walaupun memang besok kita udah masuk di hari Senin lagi ya. Gak tahu kenapa banyak banget orang yang hate Monday. I hate Monday gitu ya. Bukan benci sih, lebih kayak harus beraktivitas lagi gitu kan. Mengawali hari, mengawali aktivitas banget gitu setelah liburan hari Minggu gitu teman Pro 2. Ya semoga gak pada benci lah sama hari Senin. Yang dibenci cukup mantan aja ya. Jangan dong. Anyway guys, aku ada satu info yang aku lihat langsung dari rri.co.id. Malam ini kita bahas satu film. Aku gak tahu kamu udah nonton apa belum film biopik Michael. Nah, gara-gara film biopiknya ini, album Michael Jackson yang The Essentials Michael Jackson itu kembali jadi nomor satu di Inggris after 17 tahun guys. Wah, gokil sih. Ini bakal aku spill coming up next. Makanya kamu jangan kemana-mana dulu, keep stay di Pro 2 FM. Sambil nanti aku bakal muterin salah satu lagu dari mendiang Michael Jackson di Hits Rewind ya. Jadi pastikan jangan kemana-mana dulu, keep stay di Pro 2 FM. And now back to song. Aku punya satu lagu Raisa, Terserah. Wah, siap-siap kita masuk ke waktu Indonesia galau guys. Have a good one. Let's go.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. He said, tell me a story.

0: Balik lagi di Jaga Malam, masih barengnya Zaldi Darmawan. Dan sesuai headline udah aku spill tadi, Tom Bro 2, kita ngomongin soal film biopik dari Michael Jackson. Ya, dimana dari film biopiknya, album lama yang udah usia 17 tahun lamanya, itu kembali meledak cuy. Album kompilasi The Essential Michael Jackson, milik Michael Jackson, kembali berhasil menduduki puncak tangga album Inggris setelah 17 tahun. Jadi kalau aku lihat dari Billboard, lonjakan streaming ini terjadi setelah perilisan film biopik Michael yang lagi booming banget di bioskop. Anyway, album ini juga resmi jadi nomor 1 di official albums chart Inggris edisi 8 Mei 2026. Jadi terakhir kali album ini ada di posisi puncak adalah di tahun 2009. Berarti udah 18 tahun yang lalu. Bener lah, 17 tahun, 18 tahun yang lalu. Dan setelah kabar wafatnya sang King of Pop gitu ya. Gak cuma itu, album legendaris lain kayak Thriller dan juga Bad itu ikut naik lagi di chart guys. Jadi Thriller sekarang lagi ada di posisi 6, sementara Bad itu balik lagi masuk 10 besar untuk pertama kalinya dalam 14 tahun terakhir. Wah, gokil sih kata aku ya. Dan kesuksesan ini juga gak lepas dari hype film Michael yang dibintangi Jeffer Jackson, keponakan Michael sendiri. Jadi memang FYI aja ini Tom Bro 2, film ini juga sukses besar di box office dengan pendapatan pembuka sebesar atau sekitar 97 juta dolar Amerika Serikat, atau kalau dirupiahin 1,6 triliun. Beuh, ya. Jadi emang ini buktilah kalau karya Michael Jackson tetap hidup di lintas generasi dan masih banyak banget orang-orang yang masih suka sama karyanya sampai sekarang. Langsung aku bawa kamu throwback 17 tahun yang lalu. 17 tahun yang lalu udah pada lahir lah ya. Ada Michael Jackson with Thriller on Hits Rewind.
1: You are listening

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman. No matter what, no matter what.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Istilah cuci foto, kira-kira kenapa ya disebut cuci foto? Apakah fotonya beneran dicuci? Ternyata istilah ini punya cerita dari zaman dulu. Sebelum era digital, orang-orang menggunakan kamera analog. Hasil fotonya belum langsung kelihatan, karena masih tersimpan di gulungan film negatif. Nah, supaya gambarnya muncul, film ini harus diproses di tempat khusus yang disebut ruang gelap. Di sana, film direndam dalam cairan kimia khusus, mirip seperti dicuci, lalu dikeringkan. Prosesnya nggak sebentar, bisa sampai beberapa jam sampai akhirnya foto benar-benar terlihat. Jadi, istilah cuci foto itu memang berasal dari proses asli yang pakai air dan bahan kimia, bukan sekedar istilah. Walaupun sekarang udah serba digital, istilah ini tetap dipakai.

0: Ada Keisha Levronka, Pelarian. Jadi memang di album barunya yang judulnya Rombak, lagu-lagunya tuh tetap sedih ya, liriknya juga tetap menyayat hati, tapi dibalut dengan ada rock-rocknya dikit gitu guys. Nggak dikit lah, lumayan itu ya, lumayan banyak. Bahkan semua kayaknya, semua lagunya di Rombak itu nuansanya rock. Tapi ada yang up, ada juga yang slow medium, like this one ya, ada Pelarian yang bersama kamu dengerin di jam 9:08 waktu Indonesia Barat. Sebelum kita masuk di After Hours, Sobro 2, ada satu film lagi yang bakal tayang tanggal 13 nanti. Jadi setelah sukses lewat film horor Lembayung dan Sukma, ini Baim Wong hadir lagi nih dengan warna baru. Kalau kemarin Baim Wong banjir hadiah, sekarang dia banjir warna baru ya. Jadi kali ini cuy, beliau bakal merilis film drama keluarga berjudul Semua Akan Baik-Baik Saja. Ini ditayangkan nanti 13 Mei 2026 di bioskop seluruh Indonesia. Film produksi Tiger Wong Entertainment, dibintangi dengan deretan aktor keren lintas generasi. Ada Reza Rahadian, Christina Hakim, Raihan Nun, sampai Tengku Rifnu Wikana. Gak cuma itu, teman-teman berdua, ada juga Ari Irham, Happy Salma, Asri Welas, Eric Estrada, sampai Rebecca Tamara yang ikut meramaikan film ini. Dan menariknya lagi, film ini juga jadi debut layar lebar buat Ade Rai dan juga Alim, aktor Down Syndrome yang ikut membawa warna baru dalam perfilman Indonesia. Jadi film Semua Akan Baik-Baik Saja ini sih mengangkat cerita tentang dinamika keluarga dengan berbagai persoalan hidup yang dekat dan relate sama beberapa orang, dan tentunya dekat sama realitas sehari-hari guys. Jadi pesannya juga hangat, seberat apapun masalah semuanya akan terasa lebih ringan kalau dihadapi bersama. Nah itu dia, jadi siap-siap buat film yang bukan cuma bikin haru tapi juga relatable banget buat banyak orang ya. Jadi bakal tayang 13 Mei, hari apa tuh? Besok tanggal 11 Rabu berarti. Iya kan? Iya. Hari Rabu nanti Tombro 2 bakal tayang di bioskop, right? Info barusan aku lihat langsung dari rri.co.id. And now back to song, Have a Good One from Sherina, Simfoni Hitam di Hits Rewind.
1: Hits Rewind. You are listening Hits Rewind. Lagu lama tetap juara.

0: seatbelt atau sabuk pengaman. Salah satu fitur keselamatan pada kendaraan yang sudah ada sejak awal abad ke-19. Tidak menjadi fitur keselamatan wajib pada pesawat hingga tahun 1930 dan tahun 1950 pada mobil. Seatbelt atau sabuk pengaman juga mengalami beberapa perubahan desain sampai ke desain yang kita kenal saat ini, sabuk pengaman 3 titik. Yang dirancang insinyur pabrikan Volvo pada tahun 1959 dan tidak dipatenkan agar bisa dipakai seluruh pabrikan mobil di seluruh dunia. Untuk penumpang pesawat, masih menggunakan sabuk pengaman 2 titik tanpa support pada bahu dan tubuh bagian atas. Model ini dipilih karena keterbatasan ruang pada pesawat dan alasan kenyamanan penumpang lainnya. Pada mobil balap, pilot dan tempat duduk bayi di mobil menggunakan sabuk pengaman 4 titik atau 5 titik. Model ini memberikan perlindungan lebih untuk keseluruhan tubuh. Jadi, sudah pernah pakai yang mana aja nih?
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Produ FM.
4: Jangan galau malam-malam.

105,5 FM Pro 2 RRI Batu, teman terbaik kamu. Sekarang udah banyak banget yang masuk dong Pro 2. Ternyata memang dunia perstalkingan ini penuh strategi ya. Jadi di After Hours atau cerita penutup hari malam ini, aku bakal spill beberapa respon sesuai dengan tema kita malam ini ya. Ada yang pede banget pakai akun asli, ada juga yang sampai bikin akun khusus demi-demi operasi senyap alias stalking, ya kan? Ada Rizky, aku tim asli sih bang. Soalnya menurut aku kalau ketahuan nge-view story ya udah sekalian aja. Biar dia tahu aku masih eksis. Kadang malah jadi bahan buat mulai ngobrol lagi. Oke. Jadi memang ini adalah cikal bakal CLBK. Cikal bakal banget ya kan. Jadi ini gak masalah kalau misalnya kita atau dia ngelihat story, dan pas target melihat siapa aja yang ngelihat story-nya adalah nama Rizky gitu. Dia gak masalah. Bisa jadi itu jembatan untuk mulai ngobrol lagi. Aduh, baik-baik. Terima kasih untuk Rizky. Terus juga Putri Delvina, aku fake account banget. Bahkan punya 2 fake. Oke, bahkan punya 2 akun fake. Soalnya suka kepo. Suka kepo sama mantan tapi gengsi kalau ketahuan. Jadi aman aja bisa scroll bebas tanpa takut dilihat. Jujur sih aku juga. Tapi gak seintens dan sesering itu kok guys. Kayak kalau misalnya lagi gabut terus kayak coba cek perkembangannya gitu ya kan. Siapa nih yang paling bahagia? Iya gak sih? Putri thank you ya. Satu lagi deh. Ada Andika. Terus di bawahnya ada Clarissa Angel. Aku mau baca yang Andika dulu ya. Akun asli, buat apa fake-fake? Oke. Kalau suka ya tunjukin aja. Tapi ya biasanya cuma berani lihat story doang sih. Gak berani like apalagi replay. Wajar. Tapi kalau misalnya kamu ngelihat story seseorang yang lagi kamu suka, kayaknya justru itu harus pakai akun asli gak sih teman berdua? Supaya orang itu tahu, wah dia... dia gak follow misalnya gitu kan. Aku ngeliat story aku gitu. Itu sebuah jembatan. Nah kan jembatan lagi. Untuk bisa ngobrol. Minimal balas-balasan atau DM-DM gitu ya. Thank you untuk Andika Fajar 21. Kalau kamu gimana teman Pro 2? Stalking pakai akun asli atau akun fake?

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

zaman sekarang rasanya gak keren kalau belum nongki di tempat ngopi. Bukan sekedar keren-kerenan aja. Lebih dari itu, dalam secangkir kopi terdapat vitamin B2, B5, mangan, kalium, dan antioksidan untuk melawan radikal bebas. Bahkan studi membuktikan kafein dalam kopi bisa meningkatkan metabolisme tubuh. Kopi sudah menjadi gaya hidup sendiri bagi sebagian orang, sehingga banyak kedai kopi bermunculan di seluruh pelosok negeri, bahkan dunia. Ngomongin kopi, Indonesia patut berbangga karena kopi yang diakui dunia sebagai kopi terbaik karena rasanya yang enak, sekaligus menjadi kopi termahal di dunia adalah kopi luwak. Brazil boleh menjadi negara penghasil kopi terbesar, sementara Indonesia berada di posisi ketiga. Tetapi kopi luwak, kopi yang dihasilkan bersama kotoran musang ini, asli berasal dari Indonesia. Walaupun mahal, kopi fenomenal itu banyak dicari oleh penikmat kopi. Ayo bangga dengan

Masih di After Hours bareng Zaldi Darmawan. Kira-kira kalau kamu stalking seseorang yang lagi kamu kepoin banget, entah lagi kamu suka diam-diam, atau stalking mantan, atau mungkin sekedar stalking, ya stalking aja sih, random-random aja gitu, gak pengen pakai akun asli teman berdua. Kenapa tuh kira-kira ya? Ada beberapa orang yang berani untuk ya udah tinggal lihat-lihat aja pakai akun utama alias akun asli gitu ya. Tapi ada juga ternyata yang effort bikin akun kedua alias akun fake hanya untuk ngeliat story orang-orang tertentu. Nah gitu ya, tadi udah 3 respon, kali ini ada Clarissa Angelina. Katanya fake account 100% bang. Apalagi kalau lagi nge-stalk gebetan baru katanya. Belum kenal dekat jadi takut kelihatan terlalu agresif. Jadi mending silent mode dulu. Ah baik. Iya sih. Kan kalau misalnya baru deket atau mungkin baru kenalan, kayaknya gak mau terlalu barbar gitu ya. Kita harus bikin dia penasaran juga. Tapi di satu sisi kita pengen tahu lebih banyak juga, tapi gak secara langsung. Jadi terciptalah akun fake ini gitu ya. Oke, thank you untuk Clarissa. Terus juga ada Aditya98_. Aku pakai akun asli, tapi trik aku adalah nonton story paling akhir biar gak kelihatan terlalu niat. Kayaknya gak ngaruh gak sih? Justru ada beberapa orang berasumsi kayak kalau misalnya kita ngelihat story seseorang terus-menerus gitu, kayak ngelihatnya tuh gak sekali tapi berkali-kali, itu potensi kita untuk jadi list yang paling atas itu gede. Katanya gitu. Jujur aku belum terlalu tahu gitu ya, apakah itu sebuah suffer with tips gitu ya, untuk dia bisa ngelihat nama akun kita paling atas dengan kita ngelihat story-nya berkali-kali gitu. Cuma aku sih kalau cari tahu di social media, les di TikTok, katanya sih iya gitu. Cobalah nanti kita buktikan ya. Dimas, thank you. Dimas Aditya. Di bawahnya baru Novita Dimas Syafitri. Aku dulu tim akun asli, tapi semenjak pernah kegap lagi stalking terus ditanya lagi ngapain. Sekarang trauma jadi pindah ke akun fake. Kegap ya. Ini apes banget sih. Iya sih, emang akun fake on the rescue untuk kamu yang ya gengsi aja gitu ngelihat pakai akun asli gitu. Sebenarnya nggak salah juga sih, asal memang hanya digunakan untuk ya ngeliat-ngeliat story ya guys, bukan untuk nipu dan lain-lain gitu ya. Thank you untuk Novita. Kalau kamu gimana teman berdua, masih aku tungguin kira-kira tim yang kalau stalking seseorang, someone, itu pakai akun fake atau akun asli. Coba DM ke aku sekarang di @pro2batam.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Ball Man vs Machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Masih di After Hours Om Pro 2. Kita ngobrol dikit dan ngobrol santai dulu ya. Ternyata memang kebiasaan stalking itu bukan cuma soal kepo biasa, tapi ada kaitannya sama mental illness. Asik, kondisi mental cuy. Jadi memang ada beberapa penelitian dari American Psychological Association. Kebiasaan terlalu sering ngecek media sosial orang lain, apalagi mantan atau gebetan, itu pasti bisa bikin OVT, insecure, bahkan ngebandingin hidup kita sama orang lain. Dan ini tuh sering terjadi tanpa kita sadar. Jadi bayangin aja, niat awal cuma iseng lihat story, tiba-tiba jadi kayak, kok dia udah bahagia ya? Kok hidup dia kayaknya kelihatan lebih seru ya dari aku? Nah, padahal yang kita lihat itu sebenarnya cuma highlight doang, bukan real life sepenuhnya. Ada beberapa orang tuh yang gak nge-spill aja gitu bagian yang gak enaknya tahun berdua. Ada beberapa tipe orang yang juga ya udahlah yang seneng-senengnya aja yang diposting gitu. Jadi stop untuk membandingkan diri atau mencari validasi diem-diem. Jadi memang di sisi lain rasa penasaran itu sebenarnya normal banget tahun berdua. Kalau dalam psikologi gitu ya, itu disebut curiosity. Dan itu bagian alami dari manusia. Ya cuma harus dikontrol, perlu dijaga banget. Jangan sampai penasaran itu berubah jadi kebiasaan yang bikin kita capek sendiri. Gitu ya. Jadi kalau kamu ngerasa habis stalking malah jadi OVT, kayaknya itu tanda buat kamu rem dikit nomor 2. Boleh kepo, tapi jangan sampai kehilangan rasa percaya diri.

0: Duh, kebiasaan deh nge-share gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu. 105,5 FM.

Balik lagi di After Hours barengnya Zaldi, Tom Pro 2. Thank you untuk kamu yang masih join in di Pro 2 FM. Ya, kali ini aku punya respon dari Reynaldo Wijaya. Tim yang fake account sih, apalagi kalau kepo sama orang yang gak kenal langsung, biar gak awkward kalau ketahuan. Kayaknya beberapa orang kayak gitu gak sih? Hampir semua. Karena gak semua orang tuh punya, bukan masalah nyali sebenarnya sih, kayak gak mau aja terlihat kepo gitu, makanya buat akun fake gitu. Walaupun beberapa orang tuh tahu ini kayaknya akun fake sih ini deh. Kan gitu ya. Jadi tim yang fake account supaya kelihatan gak awkward kalau ketahuan. Oke, okay, thank you. Terus juga ada Melani Tiara, akun asli katanya. Gils. Justru kalau dia sadar kita sering lihat story, siapa tahu dia juga notice kita. Ini kode keras ya, kode keras on the rescue. Supaya di notice gitu ya kan. Oke deh, thank you. Terus juga ada Salsa RH. Oke. Aku punya akun fake tapi jarang dipakai. Soalnya ribet login logout. Jadi ujung-ujungnya tetap stalking pakai akun asli. Kan bisa dibiarin aja. Kenapa harus login logout? Emang yang punya akses HP kamu enggak cuma kamu ya kan? Kan gitu, kalau misalnya akses HP kamu ada beberapa orang gitu kan, atau sering dipinjamin teman, ya okelah di logout supaya enggak ketahuan itu kalau fake account kamu gitu. Tapi kalau untuk sendiri ya ngapain di logout, ya enggak sih? Bakal lupa, karena akun fake tuh pasti kan dibikin passwordnya tuh asal, namanya juga asal gitu. Capek-capekin aja gitu ya kalau login, logout. Lama-lama lupa jadinya. Oke deh, thank you untuk Salsa ya. Masih ada satu sesi terakhir Tom Pro 2. Kalau kamu pengen gabung, kira-kira kamu tim yang mana nih? Banyak banget yang pakai akun fake ternyata. Banyak banget juga alasannya, beragam gitu ya, macem-macem. Nah, giliran kamu nih, kalau punya cerita boleh spill tentang ini ya, penggunaan berat banget bahasanya, nggak usah penggunaan deh, tentang akun fake dan juga akun asli untuk stalking seseorang yang lagi kamu kepoin banget. Bisa DM di Instagram kita di @pro2fm.

0: Boy, gimana nih kemarin tes beasiswa luar negerinya? Lancar?
1: Hey, aku yakin lolos. Bahannya aku kuasai semua soalnya. Nah, lanjut ngobrol di atas yuk. Permisi.
0: Lu, kemarin gak ada tes etika menggunakan fasilitas umum ya?
1: Hah? Gimana?
0: Ya, etika dasar macam penggunaan lift gini. Mendahulukan orang yang keluar lift. Tidak masuk ke dalam lift sebelum semua penumpang sebelumnya keluar. Dan menunggu di samping lift supaya tidak menghambat orang yang keluar lift. Dan sebagainya deh. Ya, masa gitu aja gak tahu sih.
1: Emang ada gitu?
0: Ya ada lah, Tong. Kamu ini masih di negeri sendiri aja udah begini. Gimana nanti di negeri orang?

Avatar Hours di 105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Seru banget ternyata malam ini tahu Pro 2, dari yang berani terang-terangan sampai yang full strategi ala-ala agen rahasia FBI. Aduh, kayaknya obrolan kayak gini tuh nggak ada habisnya ya, tentang stalking. Yang lagi dengerin sekarang mungkin lagi stalking seseorang. Eits, stalking boleh, tapi jangan sampai overthinking sendiri ya teman Pro 2. Overthinkingnya harus ngajak-ngajak. Jangan sendirian, oke? Okay? Sekali terima kasih. Kayak biasa, Just Music bakal temenin kamu dari jam 11 sampai menjelang jam 12 malam. Aku pamit guys, see you next time. Selamat malam, bye-bye.

0: Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.
1: Produ FM. Teman terbaik.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kalau berdua dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Batam Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini Minggu 10 Mei 2026. Lewat frekuensi FM 105,5, kami ucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatiannya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Teman Bodua, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Batam mengudara pada frekuensi FM 105,5. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Senin 11 Mei 2026. Dari Jalan Abu Yeltama nomor 2 Batam Center, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، yang pertama-tama marilah kita semua panjatkan puja dan puji syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Ia telah memberikan kita semua banyak nikmat sehat, nikmat waktu luang kita juga, nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita semua dapat berkumpul di acara yang insya Allah mulia ini. Alhamdulillah. Tidak lupa tentu salawat serta salam mari kita curahkan pada junjungan kita semua Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, karena ia telah membawa kita semua dari zaman jahiliyah menuju zaman kebodohan, menuju ke zaman yang terang benderang yang seperti yang kita semua rasakan saat ini. Semoga kita semua masuk dalam golongan yang menerima syafaatnya kelak di akhir kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, hari ini mari kita bersama-sama merenung tentang nilai kejujuran, sebuah prinsip dasar dalam ajaran Islam yang memiliki dampak besar pada kehidupan individu dan masyarakat. Kejujuran merupakan salah satu sifat terpuji yang sangat ditekankan dalam Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakni ialah jauhilah kebohongan, karena kebohongan membawa kepada fasik dan fasik membawa kepada neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kejujuran tidak hanya berlaku pada ucapan, tetapi juga pada perbuatan dan niat di dalam hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, yakni dan janganlah kamu mencampakkan dirimu ke dalam kebinasaan dengan tanganmu sendiri, dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Quran surat Al-Baqarah ayat 195. Kejujuran menciptakan kepercayaan di antara sesama manusia. Ketika kita jujur terhadap orang lain, akan merasa nyaman berada di sekitar kita dan mempercayai apa yang kita katakan. Selain itu, kejujuran membentuk karakter yang kuat dan integritas sepribadi. Mari kita sama-sama merenung tentang pentingnya tobat dalam hidup kita. Tobat merupakan salah satu rahmat besar yang diberikan kepada Allah, kepada hambanya. Allah selalu terbuka untuk menerima tobat hambanya, tanpa memandang sebesar-besar dosa yang telah dilakukan. Allah berfirman dalam Al-Quran, yakni, katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran surat Az-Zumar ayat 53. Tobat bukanlah tanda kelemahan, tetapi
Tanda kekuatan hati yang sadar akan kesalahan. Setiap manusia pasti berbuat dosa. Tetapi apa yang membedakan adalah, yakni sejauh mana kita merasa sadar akan dosa tersebut dan berusaha untuk memperbaiki diri. Langkah pertama dalam tobat adalah merenung dan menyadari dosa-dosa kita perbuatkan, kemudian bersungguh-sungguh untuk meninggalkan dosa tersebut dan bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, yakni tobat itu adalah penyesalan dan sesungguhnya penyesalan itu adalah tobat. Hadis riwayat Ahmad. Marilah kita sebagai hamba Allah yang tidak luput dari dosa untuk selalu merenung dan bertobat kepadanya. Tobat adalah jalan untuk membersihkan hati dan mendekatkan diri kepada Allah. Semoga kita senantiasa diberikan kekuatan untuk bertobat dan meningkatkan kualitas keimanan kita. Ini saja yang hanya dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin.

Jam 6 pagi Satya Info Pro 2. Dari laman rri.co.id, atlet panjat tebing Indonesia Desak Maderita Kusuma Dewi meraih medali perunggu nomor speed pada Minggu 10 Mei 2026. Desak memastikan podium World Climbing Series Wuchiang Tiongkok setelah mengalahkan Natalia pada perebutan peringkat ketiga. Medali Desak diraih setelah menorehkan catatan 6,17 detik. Ia mengungguli Natalia dari Polandia yang membukukan waktu 6,39 detik. Sebelumnya Desak mengalahkan rekan senegaranya Rajia Salsabila dan Isis dari Amerika Serikat. Sayangnya terhenti saat menghadapi Alexandra dari Polandia di semifinal. Rajia tersingkir setelah Desak mencatatkan waktu 6,36 detik dalam pertandingan putaran 16 besar final. Selanjutnya Desak mampu menundukkan atlet Amerika Serikat Isis Rothfork meskipun kehilangan momentum mendekati garis finish. Sementara itu medali emas diraih Alexandra Kaluka dari Polandia, sedangkan medali perak diraih Elizaveta Ivanova dari atlet netral perorangan.

0: Essential Michael Jackson milik Michael Jackson kembali menduduki posisi puncak tangga album Inggris setelah 17 tahun. Lansir dari Billboard, capaian tersebut dipicu lonjakan streaming usai perilisan film biopik Michael di bioskop. Album tersebut berhasil memuncaki official album chart Inggris edisi 8 Mei 2026. Ini menjadi pertama kalinya The Essential Michael Jackson ini kembali berada di posisi nomor 1 sejak 2009. Di tahun tersebut, album The Essential Michael Jackson naik ke puncak usai kabar wafatnya sang King of Pop. Album tersebut sukses bertahan 7 pekan di tangga album Inggris. Kebangkitan popularitas Michael Jackson juga berdampak pada album klasik lainnya, termasuk album berjudul Thriller and Bad.
1: Demikian Info Pro 2, coming up next pada Selamat Pagi Teman Pro 2.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Hayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: seru banget sih yeah. Pagi hari. Berasa gak sih cepet banget ini bulan Mei?
1: Betul, iya tahu. Ini dan ini tuh bukan awal Mei lagi loh, udah jelang pertengahan gak
0: bener,
1: sih?
0: Bener, ini udah tanggal 11. Kira-kira kok aja ngerasa, kenapa begitu ya bulan
1: sebenarnya bukan bulan Mei sih Gi, tapi lebih ke tahun 2026, tahu-tahu bentar lagi sudah mau setengah tahun.
0: Iya lagi!
1: Ya Allah, ya kan?
0: Kita udah melewati awal tahun banget ya.
1: Sudah, ini bentar lagi Juni, kan udah satu semester terlewati
0: iya
1: gitu kan.
0: Iya lagi!
1: Ntar gak berasa tau-tau akhir tahun lagi.
0: Tapi kok resolusi timbanganku belum turun nih ya.
1: Kayaknya itu baru kita obrolin kemarin gak sih? Akhir tahun kemarin.
0: Ya Allah, ini bikin aku deg-degan dan nervous parah sih. Karena kita udah masuk pertengahan tahun.
1: Betul, gak berasa banget ya.
0: Terus juga
1: ya,
0: pundi-pundi tabungan belum terisi.
1: Ya, itulah yang
0: hidup
1: sulit.
0: Hidup kita jajan mulu.
1: Ya, gimana
0: ya?
1: Namanya emak-emak nggak tahan jajan, emang kayak kebahagiaannya jajan gitu
0: ya kan, ya kan? Kayak dikit-dikit itu save reward jajan. Makan.
1: Kenapa ya kita suka beralasan berkedok di balik kata self reward?
0: Nggak tahu. Ya YOLO lagi ya, ya kan kayak,
1: kapan lagi?
0: Udah check out aja.
1: Iya, gitu. Mumpung diskon.
0: Hantu-hantu di jiwa ini selalu berkata begitu.
1: Dan lemah banget kalau udah kayak gitu.
0: Nggak
1: itu lemah
0: bisa
1: rasanya.
0: Banget aku kalau kayak gitu ya. Tapi aku masih bisa untuk menghindari kayak baju apa namanya fashion-fashion gitu ya. Tapi
1: oh iya.
0: Kalau makanan. Nah. 40% banget diskonnya tuh.
1: Kayaknya tuh kalau misalnya dilewatkan sayang gitu.
0: Gak
1: padahal sebenarnya kan
0: banget
1: bisa beli besok gitu ya.
0: Bisa.
1: Enggak bisa. Harus
0: bisa
1: hari ini gitu.
0: Betul.
1: Kan.
0: Kayak apa ini? Aku udah makan tadi barusan
1: nah,
0: ya.
1: Ih, kenapa? Iya,
0: aku pengen cari yang manis-manis
1: nah,
0: ya.
1: Godaan banget itu ya. Ya Allah, ya
0: kita
1: Allah.
0: Tuh enggak nyangka kayak apa namanya? Apa minor tuh? Spending atau apa gitu yang keluar kecil-kecil gitu duitnya. Itu kan sebulanan
1: iya,
0: jadi berapa
1: coba
0: juga.
1: Coba kalau di ini kadang nggak berasa kayak nggak apa-apa jajan es krim 10.000 aja.
0: Yes. Jajan risol 20.000.
1: Iya, ah bisa lah gitu. Coba digabungin
0: kalau setiap hari.
1: Lumayan ya.
0: Bisa gitu jadi token listrik ya. Token listrik naik ya.
1: Enggak tahu sih.
0: Katanya
1: aku,
0: sih
1: aku nggak pakai token soalnya.
0: Oh, katanya PLN naikin per bulan Mei.
1: Oh gitu?
0: Ya, jadi kayak beli
1: tokennya atau yang
0: KWH-nya diturunin.
1: Oh.
0: Kalau bisa beli kayak 50.000 berapa KWH gitu. Kemarin ada penjelasannya panjang banget, aku nggak baca.
1: Oh, aku nggak pakai token soalnya bayarnya yang pakai dulu terus bayar gitu loh.
0: Admin. Itu murah nggak sih?
1: Ya begitulah.
0: Berapa dirimu per bulannya?
1: Berapa ya aku teh? 300-an kayaknya.
0: Tiga, eh murah itu. Apa
1: AC coy.
0: AC
1: gak
0: AC
1: mati.
0: 1, 2.
1: Yang tiap hari dipakai 1. Tapi kalau ada keluarga yang datang
0: 2.
1: Jadi 2 gitu.
0: Oh, aku tuh mahalnya karena ada PC. 500
1: iya.
0: Aku.
1: Oh, lumayan.
0: Ya kan?
1: Tapi AC mati enggak?
0: AC 2 sih.
1: Karena murah lah segitu.
0: Si PC kan harus pakai AC juga.
1: Iya, itu murah lah berarti segitu. AC 2 nyala
0: ya,
1: kan?
0: Pastinya 500. Nah, kalau panas-panas begini, ini kan lagi musim panas. Mau bisa 600?
1: Oh iyalah.
0: Iya kan?
1: Karena kalau panas gini tuh memang AC tuh enggak mati. Aku udah 2 hari nih enggak mati.
0: Iya kan?
1: 2 hari karena kan pokoknya kalau enggak keluar rumah enggak mati.
0: Kok berasa enggak sih akhir-akhirnya tuh kayak mataharinya tuh jahat banget gitu panasnya.
1: Apa ya diungkapkan dengan kata-kata
0: panasnya
1: tuh enggak bisa gitu.
0: Bikin pedih muka gitu.
1: Iya.
0: Kayak apa? Perih muka aku kena sinar.
1: Hawanya tuh langsung serem.
0: Padahal
1: gitu
0: habis hujan.
1: Iya, enggak berasa kan hujannya?
0: Kok bisa kayak gitu ya?
1: Kemarin kan hujan tuh, hujan deras kan siang. Terus aku pulang kayak kok gerah ya gitu.
0: Gerah banget, well. Aku aja habis mandi nih mau pakaian keringet lagi.
1: Ya kan?
0: Harus hidup lagi tuh AC.
1: Ada tuh harian di mana aku minggu lalu apa? Sehari mandi bisa 3 kali kayaknya. Saking gerahnya. Kayak tadi aku udah mandi tapi
0: ya
1: kayak
0: kan?
1: Nggak bisa, ini lengket banget rasanya, gerawat mandi lagi.
0: Sampai kita
1: lagi
0: lupa gitu, kita udah mandi. Jadi cucianku banyak.
1: Oh,
0: karena
1: iya,
0: gonta-ganti baju mulu setiap hari gitu.
1: Tapi itu untungnya kalau panas gitu, cucian cepat kering coy.
0: Iya sih.
1: Jemur pagi, sore kok udah bisa angkut.
0: Iya betul.
1: Betul kan?
0: Tapi kalau cuaca-cuaca berapa hari ini
1: gak bisa.
0: Karena hujan lokal tiba-tiba.
1: Bener.
0: Hujan tuh panas.
1: Betul.
0: Nah ini gak boleh juga sih kita di luar sebenarnya. Gampang sakit.
1: Itulah imunnya tetap harus di, ini apa sih? Pancaroba ya?
0: Iya, pancaroba. Nah. Makanya kita harus makan banyak.
1: Alibi ya, ada guys. Ada alibi ya. Ah, nantilah kita bahas lagi ini cuaca
0: nanti,
1: ya.
0: Iya, nanti kita bakal ada perkara cuaca. Ada apa lagi?
1: Dan juga biasalah lalu lintas ya, teman-teman dua ya. Atau misalnya kalau kamu ada informasi nih lalu lintas dan cuaca di tempat kamu berada sekarang tuh gimana? Langsung aja DM di Instagram @prodobatam.

0: Aduh, kebiasaan deh nge-share-nge-share gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu.
2: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.

0: masih barengan duo mama-mama.
1: Iya, duo mama-mama berduet di pagi hari. Anak tinggalkan dulu.
0: Habislah radio kalian pagi hari ini. Aduh. Ya. Kita mau bawain perakiran cuaca hari ini yang gak tahu deh, dari subuh tadi kok kayak udah ada sinar matahari.
1: Iya, agak cerah ya hari ini ya. Seneng, apa namanya, happy Senin gitu ya. Hari pertama.
0: Oh iya ya, ini kan hari Senin.
1: Yuhu,
0: aku gak berasa Senin
1: loh. Kok lupa hari ya?
0: Iya, aku jadi lupa hari. Aku masuk pagi mulu soalnya.
1: Iya, ini hari Senin, jadi kayak memulai habis libur, terus cuaca cerah gitu ya. Bawaannya seneng gitu.
0: Duit gaji masih ada pula tuh.
1: Iya, masih pertengahan coy.
0: Masih tanggal 11 ya, tapi harus udah mulai warning nih.
1: Iya kan? Kalau udah lewat setelah tanggal 15 tuh kayak lama ya gajian.
0: Agak deg-degan tuh. Kalau udah mau udah setengah bulan gitu ya.
1: Iya.
0: Nah, ini kita mau perkiraan cuaca gimana cuaca hari ini?
1: Kalau menurut perkiraan cuaca hari ini sih memang enggak hujan ya, berawan aja nih teman Pro 2. Semuanya merata dari Lawang Padang, Batu Ampar, Sekupang, Nongsa, Bulang, Lubuk Baja, Sebeduk, Galang, Bengkong, Batam Kota, Sagulung, Batu Aji, berawan aja nih guys.
0: Cuacanya juga kayaknya enak tuh, 27-30 ya.
1: Iya, jadi adem-adem gitu.
0: Semoga gak bodengkang ya. tapi aku kan ngelihat live-live orang Singapura, Malaysia gitu kan, hujannya lumayan deras gitu. Tapi kadang panas banget gitu.
1: Iya sama.
0: Karena kita berdekatan gitu ya. Aku ngelihat, oh di Johor udah hujan nih, bentar lagi Batam, iya beneran.
1: Saking deketnya kita bisa memprediksi gitu ya.
0: Yes, ada laporan tuh.
1: Ada, tapi ini lalu lintas ya.
0: Boleh, lanjut. Kita bacain dulu deh kayaknya.
1: Ini ada dari, siapa ya ini? Bang Ronald. Kata dia, Rusun Muka Kuning macet, Min. Kata pagi-pagi. Ini ya, mataharinya tuh cakep ya.
0: Cakep
1: fotonya
0: ya,
1: yang dikirim ya.
0: Makanya aku bilang tadi, dari subuh tadi kok udah kayak ada matahari gitu. Ternyata mataharinya muncul di Batu Aji. Iya kan?
1: Iya, benar-benar.
0: Di Instagram udah ada belum sih?
1: Di Instagram, coba kita cek. Kayaknya belum ada sih tadi ya.
0: Kalian boleh loh berkabar via DM ya. Kayak biasa, guys.
1: Iya, langsung aja nanti di Instagram ya. Di Pro 2 Batam.
0: Yes, nanti kita juga bakal pantau CCTV ya.
1: Betul, nih jelang-jelang jam berangkat kerja, berangkat sekolah ya.
0: Biasanya sih udah mulai-mulai nih crowdednya.
1: Di jam-jam 7 gitu ya biasanya ya.
0: Jadi kalian tungguin aja pantauannya, kalian juga bisa berkabar ya. Langsung mention kita di mana?
1: @Pro 2 Batam.

Verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Produ FM. Teman terbaik.